0: kuziyemo
1: mashoro nkoma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu urikunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu chawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nochikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chino utongo
1: kwakudarika biningurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

Wazita tisho fa kudira kukuru basi ya mapindi kumina manongu alustala kutingu wa sindiketa iso stanhat. Detola, misi minginya. Ubale mbubale hauguru hine. Haukumbiri futi ndoda utindite umbale wanu. Muli wabale mnadikana kubatana mchivirana.

0: tiitire mukuziyemo
1: mwashora mukomaidhu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhwirira zvakanaka
0: handikubvunzise giredho yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edhu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho tinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikaryi chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumtero
2: edhu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: Tere Radio Moçambique, emissora provincial da Manica, abriu a mão no estúdio e a Chimoio, passando a segunda fase da terceira, numa pena com o Ramatato, 8:23. Ndikuona kuti zviri mushe ndisvikise kanyimbo kakutevera tidzapinde mabasa linganana zvankosa ndayatola Antonio Stima.

tazo vaipa papo kava terere to simudza dzimbo dzakasena sena kusvikira dzatedzo gumidzima kana kuti gumi nemwe dzimangwanani mukana muchatirira imi konhau pamutoro wechiputukezi agumi neimwe nezvidimbo zveshana chirongwa manyika nezviri kuitika matunhu akasina siyana tazobva ipapo toenekedza nedzimbo kusvikira dzatedzo gumi neimwe nezvidimbo makumi mashanu ezvirongwa mana nguva ichadzimira mabasa pamutoro wechimanyika ana mabasa akamirirwa nevhitorambirai ndiri kushandani najose august wache tiri vaviri kavaterera teso tichanga tiinemi kusvikira pedyo nedhina remasikati ndosaka rinokukarichiteiwe nekuteerera kwakana

0: chitire mukuzinyemo
1: mashora ngumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhurira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nochikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechi kuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: kuziyemo
1: mwashoramo kumaitu ndaida kuziya basi chembakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nochikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongwa kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundise kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: Waisa.

Zenze sainguwa eliese chimbuzi kudaposi ya noko noko tweta mfura. Zirida inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaitra kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Zirida inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Kolera inhenda inobatu kwa maka maka ngekusenze sa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Faizaizwa kana kamvura kana kusenze sa certeza haiwane marota. Zirida inhenda yokurutsa nokusorora kana kuti kolera. Hokoyo kudai mwechisorora. Matezuku akaita mvura mvura, kusemuswa nokurutsa, kudziya mwiri, kurwadziwa nomundani, zvingaita kholera. Endai chiripo ripocho kumboti otongo iri padhuze dhuze nemwi. Kholera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kholera. Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwe nedzepamutanha penyu baiwe vhasina uye dzivhikirei kolera.

Senze sainguwa eliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Kana waitwa kana kanyara dzenyunge sabau kana kuti ngimarota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatu kwa maka maka ngekusenze sa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Faizaizwa kana kamvura kana kusenze sa certeza haiwane marota. Zirida inhenda yokurutsa no kusorora kana kuti kolera. Hokoyo kudai mwechi sorora. Matesu kwa kaita mfura mfura, kusemuswa no kurutsa, kudzia mwiri, kurwadziwa no mundani, zingaita kolera. Enda ichiriporipocho kumboti otongo ili paduze duze nemwi. Kolera inenda inobatu kwa maka maka kuva mzo kurikia zino zikonye. Dzirira inenda ya kurutsa no kusorora kana kuti kolera. Kolera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwe vhasina uye dzivhikirei kolera.

mwengulari kukaruka vuchiti va Daniel Francisco Chapo vapi Bambu vonyika ino yo Mosambiki Yaka shandira mprovinsia yu Inyambani Makore no makore ya kapinda Vaiva mambu provinsia Zino mambu vonyika yu Mosambiki Tunokumbirisi sakuti vanavenyu va JJ Kuti kujija kakanaka mwana omai Kuta kuhini kwa mwana Kikila ini zola zola